Che, kalau ke panai itu nak ber, nak pergi Spain, cari sen nanti mang japa yang uyer kau ke panai itu nama. Nak pergi Spain je sih nak papa yang sambil cak sungit orang kerum, apa ni cari kena ke papa yang pasi mentera kawasan sini kau ke panai.